0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gut. Riutzihri Dios mahat imt ruk chich. Rechun ruk kobache. Rumal kuwaweri. Riin king iro no hel kesh. Rech to obisibal kiwach kono herri esik im. Arech shokohe. Ori kilotahem para Cristo Jesús, ruk rijunalikalach ejil. Kasihnak ut, wetihri, veri uch shukam ruk riare, shokohek ori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, shokohe, ukahawinelri ruk riare, veri uch kapakchi riare, shokohe, kukupakchi nari riare, veri uch kubanke prikachi riare. Mancubant kep riutzig. Rumal reche mancupachig tari riutzig. Chabih ba humulchi cronojer weri. E chabih ba chuachri dios. Chechas mancuhiwi rich ochruk takritzig. Chechuik kowinch kisachikri ketowik. Chepanaba, ronojel. Arechriat kas at uts chuachri dios. E cheriat mancot hun hasuach. Chekresa hak ishbal. Chanekas at hun uts rachchak ritzig. Che saqlaqtsir ritzir che mankota ucholax ruk riqa kohonik chapaqchi hubik riare che kibir we taqtsir ke beri pari mank aslemal taruk ri dios katekuri rikitzir kuban kesri eheri has khun jabir rich riqa tsumal ri emeneo eri fileto e khuna kutch kechwe eare ri riare nakhshbewi chrechri saqlaqtsir Aretakchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibank eschrechri kikohonik, ejejuntakwinak. Katekut, riutslahut ikbalil, cheshukohri dios, shaskowi rinimalahuchukab, eshasti etalek, ruktakwetzihri, riahavshel, retam kiwachri euwinak, echupakchihba ubek, ritzel riwinak, chekubihri ubiriahavshel. Pajunima laja, mashuita kok an poktak kolbalri, onsak poktak kolbal. Shane shokuhe, kohunri, che kolbal, onshkol kolbal. Konik ahri, kokisas chech hastak chenimalaktak ubantahik, ikochinik ahri, che kokisas chechri tsakibal katzilal. Hina kuri, wehunwinak makot hun makah kubano, cherishimbih in, riare, hun utslak lakri. Tiosh lakri, e utsalak lakri, chuach riahau. Ishas utsquiri, chrech ronohel chak, chuach riahau. Chatani mahok chuach rihetak urayibal, riak oholil. Chatsukuk bari sukil, rikohonik. Rilokok ebal kush, rihamaril. Chipahunamam, kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima, kikibihri ubiriahau shel. Chapakchi hubik, rich ur, eriman utsalak choma baltak. Riat awetam, cheweri chikak amu bi parich uhil. Katekuri, rahaushik cheri upatanihel riahaushel, chimankuch uhartak. Chane rahaushik cheri are, keukulah konohel riwinak. Kukutritzir, e kukoch rikesh. Rahaushik cheruk, chuchuhil kyahanch ketchre eukulel. Rahaushik kuchomah, cheweneri dios kuyana, chikecharech, kikikesh kip. Ewenek ketamach nari isaklaqtsir. Ewenek etzalih pachun utzalach nohibal. Wenenach kekohiwi, chech riukat rik ashtok. Che eutzabim ri eare, pache. Eche each patanihil chech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas utz retamashik chepanapa, cheparik isbal takhir. Ona si balak kesk petik. Riwinak eshu ire kberi riro ebal kikush shri ribok. Kikibih ni malak taktsihri ni malak ri kikibano. Si balak itselri kikibih pakiwi riwinak. Mankiniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimal tioshir tari riutzil. Kibanari ri itsel chrechri dios. Mankot kanimari mankot loko ebal kikushri. Kikibihre si balahitzel, mankot hunutzilri pari kikibihre.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arechko como categoría riare aretakchi kanatajik rumal mankarajtak kutijo. Aretakchi ripatajinakchik shketzabeg ubi uhachikri retziakchikiwach. Eketu ikanchila arech kikilakabeg ri are. Aksik chirech ri holom kikikojo hawihet ibatalik wiri katochtzik shbampui. Arewa we Jesus ria hawinel kech ria judio. Jehunam rukriare ke ripabashik ekepelakomap. Hum pari rik yakab, ehum pari umosh. Rewinakche kek ashu kokchila, keketzelahu wach, e kiki hich ihar yuholom, kiki bih.
2: Riatche kek is tzig puweri rachochri dios, kategori kayak chihumul paoship ich, chakoloba awib riat, viatu koholri dios, e chakasahu loka wib chori ripapal.
1: Shokoheri enimak takchuchka hawib, riach tibanelab erinimak takwinak, Ketzabehu wach chikishol, eare kikibir.
3: Riare shuk olnik achik, kategori manko quint chrech, uk olik ribare, are ahawinel rech ri Israel. Chakahba ulok chanim ri chori ribang, kategori kohkohola chrech, ukupamuk ush rihri dios, chutsokbir bari dios kamikri. We kasir che kuluk ahu wach, rumar rech che ubim nakut. In inukohol ri Dios.
1: Shokohe si palakash ketsalahu wachri e alokomab eri pavam rukriare. Aretakchi kopon riwak kahbal, kekekumarik ronohel ri wachuleu kate ri ubeleh kahbal. Katekuri pari ubeleh kahbal ri Jesus ko kurakake huchi.
4: Eli! Eli, lema sabactani.
1: Weri kubir. Nu Dios, haschekina womba kanak. Ejo hun chikechri kochila, aretak chiki kitari utsir kikibir.
4: Chechri Elias ksikin we arere.
1: Katekuri hun chikechri are, kutihanim kbek, ekumubao lohungos pa vinagre. Kukochech utsam hun ach, ekuyach rech, arech kokomu. Katekut rienikachik kikibir chirech.
4: Chayakanok, tskilana, wekpere elias chechukolik.
1: Katekut chichanim chikri Jesus, ko kurakakehuchi ekuhachri ranima. Patakweri kurakopich rip riusut rinim richochri Dios, pakepuchakapil, chiachsekulok kachushe. Keberri riuleu kurakich rip takriabach. Kuhak rip ri kihulri kamnakib. Esi palahik iba kilal, kechri etiosh laktakwinak, kikastahu wach kaki kaslemal. Ke elobik patakrihul, aretak kastahinak chiki wach. Ke pompari tiosh laktirimit, kategori si palahwinak ke ilowik ri eare. Kategori rikamalpe, chikechokal erenika hachihapchik, che koruk chech uchahashik ri Jesus. Aretak chikikil rikabrakan, eronohir rikastak kabantahik, si palah kikishibih kip e kikibih.
4: Kastig nekot, wiareri ukhol ri Dios.
1: Ekochila eki eishokib, chenak ke kayu lok. Ri eare cheshki ternebehu lok are, aretak chik o Galilea, are cheshki patanir. Chikishol ri eare kori mari matal, ri mari cheare kinan ri kolik Santiago eri Jose. Eri kinan ri eukohol ri Zebedeo. Aretak chik kajo wachrik ik, Kepehun kino machi ahari matea jose riubi che shokoheu kinaku tihoshel ri Jesus. Kepetekru ri Pilato ekutari ubaqilal ri Jesus chirech. Ri Pilato chichanim katakane karech kahach chirech. Ri Jose kukamubi ri ubaqilal kubots pahun sakatiak rech kamikal. Kategori kumokkan parehun kakhul cherech riare banom chori abah. Kategori kukokkan hunimalahabah chuwach ri rokibal rihul. Kategurishbek. Ekochilari mari matal, erihun mari chik, etuyul chuwach rihul. Parihunk ichchik, rihunk ich chuwachchi apan ri sukumanik, rinimaktak chuchakahawib eri fariseo, hunam kebe paririchoch ri Pilato. Ekikibich chirech.
5: Ahau, rioch knatak, cherihun su.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Batak ichim che mankhartak, junjelik me bil gela chikak, jawi makota elakom, makota ishut che kuwebek, rumal reche jawi kowiri gelik ime bil, shoku gechilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsiak eruk ritzichtalik bakanok. Chishkanak ba, ishkheri hachari winak chik keyeh rikahau, aretak chiri are katsalehu lok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotiku lokri are. Utskechri akpataninel che ek asli keberi katahok arechik peri ahau. Kasih kimbih inchiwech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanihri. Ki ukoh nari chori mesha. Kateguri ri are kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakari bal. Kateguri weheri kuri kari hastak. Si balak utz kechri ri eare. Utz uch obikchi banaweri. Wetaret amri rahawri khakhas kakbal kperi elakom. Mankuyata beri chekhakri utapiyili rachoch. Shokukheri ish chishkasalok. Rumalche pari hun kakbalche mankota natal chivech. Kpenariri ukohol riachi.
2: Kubihri Pedro.
3: Ahaushel. Lakabih wetzijo belil ri chkechri uch. Onchkech konohel riwinak.
2: Katek uri ri ahaushel kubih.
1: Hachin re utz pataninel che ri ahau krokisah nak amalbe, chkech ri uwinak arech kuhach ri triko che rahaushik chkech eare. Utz rech we ah pataninel ri, che aretak chi ikperi rahau, kuri kari are che tahin kubanueri. Henak ut, gasih kim bih chiwech, krokisah nari ri are kamalbe chrech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ah pataninel ri kubih paranima. Riwahauk bihtahikri chekpetik. Kateguri kokchik chayikri ahpatanin elab. Kokche waim, kokche uchobik si balak amaha. Rirahauri patanin elk peri parihunk ih cheriare man kereyehtah. E parikahbal che man retamtah. Riare kukyaku biri. Kateguri krokisahri chkisholri etzelwinak. Riahpatanin el cheretamri ugrayi bal rirahau. Kategori man usuk umam ta apanok hun khasu wach, man umanom ta apanok ri urayi bal ri rahaw, si balak kchay nari. Hachin kuri man retamtak, kategori kuban nikah hastak che takal chayikil chrech, shahubik ri kchayik. Hachin ri si balak kokya chrech, si balak konari kcha chrech. Hachin ri si balak shkupsa shkush chrech, si balak kowiri riktana chrech. In petenak chiuk yakik hunk ak chuwach ri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Ri ink banna nukasna. Kategori, si balak mayibal ink olik chik atek bantahik weri. Laki chomak che shimpeti karech kinkoh ri ni malahutzil chuwach ulew. Manjetari, kinjikba chiwech, arekut kinkoho ri khachok ip. Rumal che chikamikri, pahunha ke che hovinak, ki hachom kibri o ship kik kulelahri keb ekeb kik kulelahri e o ship kik hash nakib ritat shel kuk ulelahnari ri ukohol rik ohol shel kuk ulelahnari ri utat rinan shel kuk ulelahnari ri ral ri al shel kuk ulelahnari ri unan ri chichu alibats kuk ulelahnari ri ralib ri alibats kuk ulelahnari ri chichu ralib.
2: Shokuhe kubich kechri winak.
1: Aretak chi kibil hun su chekpe ulok pari uqah balqih, shakbi kibih, kperi khab. Kategori, maare wi kherik mantahik. Aretak chi kpe hun kyaqik pari rikyaqab rirel balqih, riish kibih chekpe nari qaq. Kategori, maare wi kherik mantahik. Ish winak keb ipalak tak winak. Riish iwet am kinik okhri wachulew. Riwach rikah. Khas kuche, man kinikoh tabak wehe tak ikhrech takwe kamikri. Suche chi ish tabak kibang atok sih puwi ri utsil. Kherikut, are tak chi at benak ruk ri ak ulel chuwach rik atal sih. Pari be, chakoho ba achukab arech katu tsi rubik ruk ri are. Wene katu chororeh chuwach rik atal.